0: GMHR will continue right after this.
1: Tegan mau ketemu gebetan? Tenggorokan sedang terasa kurang nyaman? Tidak perlu bingung lagi, Fisherman's Friend jawabannya. Fisherman's Friend Minty Lozenges memberikan sensasi melegakan tenggorokan dan dengan formula yang ekstra kuat, bikin napasmu ekstra segar, jadi pede deh dan semangat bekerja seharian. Fisherman's Friend tersedia banyak varian rasa yang menyegarkan seperti sugar free lemon, blackcurrant, dan spearmint. Dengan kemasan Ziploc, bikin Fisherman's Friend praktis dibawa kemana aja dan pastinya halal untuk dikonsumsi. Beli Fisherman's Friend sekarang di toko terdekat. Fisherman's Friend, teman segala aktivitas.

Rock Your Day with Rock in Life, where everyone can be a rockstar. Game HR barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 9. Happy Monday, happy pay day. Paling gak hari ini Seninnya udah gajian ya. Tapi awas, jangan langsung tergoda ngecheck out semua barang belanjaan lo di e-commerce. Karena kalau ngelihat kurs dolar

hari ini itu di angka 17.699 rupiah. Wow. Walau mungkin lo juga gak kaget ya ngelihat orang-orang di sekitar lo, atau mungkin diri lo sendiri tetap doyan belanja nih di tengah keadaan rupiah lemah dan harga naik. Inilah yang namanya lipstick effect in this economy. Ternyata mungkin hal ini yang kita alami Rockstars, di mana orang-orang tuh somehow walaupun duit lagi susah, dompet mulai ketat, tapi bisa tetap belanja paling gak barang-barang yang rasanya tuh kayak masih affordable. Kalau dari namanya memang ini contohnya dulu adalah perempuan-perempuan walaupun duit lagi berhemat tapi tetap belanja lipstick branded, karena produk kayak lipstick itu disebut affordable luxury. Dan ini menjadi cara orang melarikan diri dari kenyataan sehari-hari yang terasa berat, kayak kondisi ekonomi di Indonesia. Gimana nih? Tapi jangan terlalu diikutin kemauannya ya Rockstars, walaupun jangan berarti lo juga jadi pelit sama diri lo sendiri. Intinya sih kalau menurut gue di keadaan sekarang, kalau masih pengen bisa happy-happy, masih pengen bisa belanja barang-barang di luar kebutuhan primer lo, intinya pilihannya cuma dua. Either lo pintar nabung atau pintar cari donatur. No.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di GMHR. Pagi hari ini mungkin jadi agak lebih mager karena cuacanya dari semalaman habis hujan. Jadi udara lagi dingin banget ya. Yang masih kadang-kadang bikin bingung karena kemarin-kemarin panasnya panas banget. Yang kata orang-orang udah mulai masuk El Nino. Panasnya tuh kayak berasa heat wave. Tapi sekalinya hujan kayak kemarin, wow, deras seharian dan semalaman ya. Fenomena berikutnya yang mungkin bisa ditunggu-tunggu dari keadaan cuaca yang belakangan lagi masih gak menentu ini ya Rockstars, adalah fenomena Blue Moon yang diperkirakan akan kembali terjadi di tanggal 31 Mei 2026. Dan ini kenapa menjadi perhatian? Karena fenomena Blue Moon itu biasanya terjadi hanya sekitar sekali dalam 2-3 tahun. Dan makanya ini menjadi momen astronomi yang cukup jarang muncul. Jadi kalau lo bisa ngeliat, menjadi sesuatu yang istimewa ya. Sekali lagi catat perkiraan tanggalnya di akhir Mei, tanggal 31 Mei 2026 akan terjadi Blue Moon. Kira-kira lebih jarang mana nih? Terjadi Blue Moon atau dia balas chat lo?

Rockin' Life where everyone can be a rockstar barengan Fadli Hanafi di GMHR sampai jam 9 di tanggal 25 ini ya, hari yang sakral buat sebagian besar orang karena adalah hari gajian. Dimana notif rekening masuk tuh rasanya kayak sesuatu yang bisa bikin kita healed gitu ya, sesuatu yang jadi healing. Tapi kadang kenyataannya cuma bertahan beberapa menit. Rasa senang itu sebelum kenyataan beneran menampar kita. Karena biasanya setelah gajian terbitlah tagihan. Coba jujur deh Rockstars, siapa di sini yang begitu gajian masuk langsung kebuka juga daftar tagihan yang antrinya mungkin lebih panjang dari transit stasiun Manggarai pas jam berangkat kerja. Baru happy ya lihat saldo, tiba-tiba langsung keinget, tapi iya masih ada ini, oh gue harus bayar ini, wah cicilan yang ini belum, aduh ada pay later, bayar kosan, wifi, wah. Dan biasanya tiap bulan mungkin memang ada satu pelaku utama ya yang paling agresif ngabisin isi rekening lo, langsung kalah sama semuanya kebutuhan yang lain karena satu hal ini ya mungkin mengambil porsi saldo gaji lo paling besar. Kalau dari lo apa sih Rockstar? Coba deh kita audit tipis-tipis barengan ya. Begitu gajian masuk, siapa nih atau hal apa nih yang menjadi pelaku utama yang paling cepat bikin gaji lo jadi numpang lewat doang? Ya, coba dipikir-pikir lagi, dibuka lagi daftar catatan finansialnya. Langsung kasih tahu ke kita di 0815-1987-6876. Kasih tahu, siapa sih pelaku utama yang paling cepat bikin gaji lo numpang lewat doang?

0: exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rocker Day with The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Masih di Game HR barengan sama Dewi Hanafi. Pagi ini kita lagi ngobrolin soal payday. Hari yang ditunggu-tunggu sudah tiba, tapi biasanya gak langsung lama gitu ya. Udah disambut juga sama notif tagihan yang juga mengantri banyak. Jadi kalau versi lo gimana nih rockstars? Mulai dari tagihan, kartu kredit mungkin, ada tagihan pay later, cicilan, kosan, transport, wifi. Pokoknya segala kebutuhan hidup yang tiba-tiba bisa bikin ngurangin saldo lo dengan sangat cepat. Itu hal yang mana sih? Jadi langsung WhatsApp kesini ya di 0815 19876 876. Kasih

Jadi bukan cuma payung aja yang disiapin ya. Belakangnya lagi tiba-tiba mendadak hujan, nah lo nyarinya siapa rockstars? Rekin juga dengan Somewhere Only We Know. Sudah kita lo

Lucy, and this one is Lady Gaga and Doechii, Runway, and juga menjadi soundtrack film Devil Wears Prada 2. Siap. Biar semangat pagi harinya ya. Walaupun begitu ngelihat gajian disusul tagihan, semangatnya langsung berkurang lagi ya. Yang lagi kita omongin pagi hari ini sambil ngaudit tipis-tipis bareng-bareng supaya mungkin bisa lebih bertanggung jawab secara finansial ya. Itu adalah ngelihat hal apa sih dari hidup lo, dari gaya hidup lo, dari kebutuhan hidup lo yang ternyata itu paling mengambil porsi paling banyak dari gajian lo, ya kan? Sampai biasanya baru sadar nih, ternyata bukan tagihan yang besar, bukan cicilan bulanan, tapi subscription bulanan lo yang ternyata banyak, mulai dari Netflix mungkin, Spotify, Apple Music, YouTube. Begitu lo jumlahin kayak, wow, banyak juga ya berlangganan-berlangganan ini yang ngambil porsi rekening lo, ya kan? Selamat pagi buat yang sudah WhatsApp ke 0815-1987-6876. Ada Andra. Hai Andra, di 0812-6643 sekian-sekian katanya, begitu gajian gue paling masuk, begitu gajian masuk, yang paling cepat nyedot saldo gue adalah PayLater. Rasanya kayak numpang lewat doang di rekening. Nah, ini berarti juga harus lebih dikontrol lagi penggunaan PayLater-nya ya. Jangan keenakan gitu kan. Saat lo pake, kesannya itu adalah duit lo, padahal bukan. Tiba-tiba sudah melebihi dari porsi gajian lo sebenarnya. Ada Saskia juga di 0821-7712 sekian-sekian. Kalau gue ini auto kepotong sama cicilan HP. Hah, katanya sih buat produktivitas, tapi ternyata gue produktif buat bayar doang. Agak miris gitu kadang-kadang ya. Sedangkan emang handphone jadi hal yang pasti lo gunakan sehari-hari, ya kan? Selamat pagi untuk Novita. Bener nih cuacanya bikin mager aja. Kembali lagi setelah weekend ya. Hai, thank you banget sudah hadir ya. Pengen ikutan topiknya. Kalau aku alhamdulillah sih cicilan yang lain-lain nggak ada, paling mikir mau beli apa ya nanti untuk hari-hari depannya. Wih, mantap. Kalau emang nggak ada tagihan atau cicilan yang merongrong lo saat ini ya, berarti paling nggak porsi gajian lo benar-benar bisa dipakai buat nabung, ya nggak sih? Buat yang lain yang mau ikutan topiknya, silahkan, masih gue tungguin ya. 0815-1987-6876. Coba cek lagi deh, hal apa sih yang paling

Working Life, your number one lifestyle and entertainment media. Dewi Hanafi di Game HR, dan ini adalah It Gitaf. Sedia aku sebelum hujan. Harus sedia apa lagi nih sebelum gajiannya keburu habis gara-gara harus bayar tagihan. Yang lagi kita obrolin pagi ini ya, mengaudit finansial kita sendiri, karena sudah banyak yang gajiannya di tanggal 25 ini, tapi mungkin rasanya numpang lewat ketika harus langsung bayar berbagai kebutuhan hidup, mulai dari mungkin bayar kosan, bayar sewa apartemen, atau ada yang lagi nyicil rumah, nyicil mobil, nyelesain cicilan HP kayak tadi si siapa tuh yang udah WhatsApp Saskia ya. Selamat pagi juga untuk Jaslyn. Hai, selamat pagi Jaslyn di 0857-0313 sekian-sekian. Kalau aku biasanya abis gajian, abisnya gara-gara langsung jajan yang udah ada di wishlist dari jauh-jauh hari ini untuk perbaikan mood. Wah, self rewardnya jalan berarti ya. Tapi ini berarti gak apa-apa, karena gak ada tagihan-tagihan lain. Berarti tiap gajian lo tiap bulan itu lo berhasil menyisihkan ya tabungan buat memenuhi kebeeman lo, apapun itu wishlist lo ya. Ini gue yakin yang juga bisa sama kalau buat gue saat ini, selain tagihan-tagihan tentunya ya, bayar listrik di rumah, belanja bulanan buat di rumah, terus juga tagihan kartu kredit juga masih ada. Tapi yang juga langsung pengen gue sisihin dan ngabisin porsi cukup besar itu adalah untuk memenuhi wishlistku menonton konser. Iya, kalau konser yang di Jakarta lumayan ya, kadang-kadang harga tiketnya mungkin jadi lebih mahal karena perpajakan and everything. Tapi kalau nggak masuk ke Indonesia, artis yang pengen gue tonton, jadinya paling gak pengen ngejar ke negara lain ya. Disitulah duitku terkuras habis. Selamat pagi juga untuk Ferdi di 0819-5521 sekian-sekian. Kosan gue sih musuh utama, baru tanggal muda udah langsung berasa tanggal tua lagi. Ini ya, berarti kalau hari ini udah gajian langsung diinget-inget nih, udah bayar kosan bulan ini belum? Kalau Nadia di 0857-3314 sekian-sekian, yang paling bahaya tuh buat gue bukan tagihan, tapi lapar balas dendam pas payday langsung beli makanan macam-macam. Ih, setuju, ini juga gawat banget ya. Kecil-kecil tapi gak berasa, karena rasa tiba-tiba begitu udah gajian, apalagi kalau jatuhnya udah mendekati weekend, kayaknya langsung janjian sama teman-teman lo untuk kayak, oke, kita hangout di mana hari ini, makan apa. Buat yang belum ikutan, langsung

Rocket Away with Rock in Life, where everyone can be a rock star. Justin Bieber company. Can we be each other's company? Yes, of course we can. Go with Anna Manila. 10 menit lagi sampai ke jam 9 ya. Tapi kita masih pengen lanjut ngobrol-ngobrol sedikit tentang hal apa sih yang paling memakan porsi besar dari gajian lo gitu kan, yang bikin itu rasanya semua kayak numpang lewat. Ada Alia di 0812-5514 sekian-sekian. Begitu gajian masuk nih, gue langsung auto kepotong uang kos sama listrik. Belum apa-apa, sudah tinggal mengenang saldo awal, rest in peace ya. Tapi ini juga kadang-kadang ya, kalau misalnya lo banyak nge-set up pembayaran-pembayaran itu yang auto debit dari rekening lo, itu kadang juga suka bikin sakit hati gitu sih rasanya ya. Apalagi kalau lo lupa apa aja yang lo auto debitin langsung ke rekening lo. Jadi begitu lo udah terima gaji, lo udah tahu gitu kan nominal yang lo terima tuh berapa. Tapi begitu lo ngecek, hah? Kok tinggal segini? Pas cek mutasi, oh iya lupa, udah langsung ke auto debit cicilan satu, auto debit bayar listrik, auto debit yang lain-lain. Wah, tapi memang sih ya, kayaknya tuh kalau momen gajian kita melewati dua fase ini. Fase pertama, yes, akhirnya gajian yang kayak sepersekian detik tuh muncul berbagai possibility yang kayaknya, wah, berarti gue abis ini, gue bisa beli ini, makan nanti mau jajan di mana gitu kan. Tapi begitu masuk fase kedua, inilah tamparan kenyataan kita. Lah, kok tinggal segini saldonya? Selamat pagi untuk Gilang di 0821-6642 sekian-sekian. Musuh terbesar rekening gue adalah subscription. Kecil-kecil tapi ternyata pas dicek banyak banget. Nah, ini menurut gue satu hal yang harus banget lo catet ya, Rockstars. Karena gue juga pernah ngalamin momen dimana gue kaget kayak, kok ini banyak banget yang kepotong, apaan ya gitu. Gitu gue ngecek, ternyata beneran subscription Netflix ada, terus Apple Music ada juga, terus Spotify yang akhirnya belum gue lanjutin lagi, YouTube. Udah gitu di iPhone

Apple One, iCloud Plus gitu kan. Terus apalagi itu? Subscription Google One atau Gmail buat storage. Nah, banyak banget begitu dijumlahin ya. Ternyata emang gak boleh langganan banyak-banyak. Buat yang masih pengen lanjut ngasih tahu kira-kira hal apa yang paling bikin gaji lo kesedot abis, silahkan ya 0815 1987 876. Sambil kita nikmati satu lagu dari Ray, pertanyaan kita semua, where is my husband?

0: Your morning convenient. GMHN.
1: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
2: Rockin' Hype.
3: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita terus seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
2: Rockin' Hype.
3: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone

Marketing with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Parcels, you got me feeling. You got me feeling so happy, rock stars. Tapi sayangnya sudah jam 9, berarti aku harus segera ciao dari GMHR ya. Tapi sebelumnya pengen bacain beberapa WhatsApp terakhir yang sudah masuk. Karena lagi ngomongin soal gajian tuh paling banyak abisnya gara-gara apa sih? Kalau kata Chelsea di 08197734 sekian-kian, kalau PD itu yang paling bahaya, gue justru check out impulsif, niatnya self reward, ujung-ujungnya nyesel pas tanggal tua. Nah kan, makanya jangan dikit-dikit self reward ya. Kalau Ardian di 08573312 sekian-sekian, bensin sama parkir sih ternyata lumayan bikin rekening tipis. Baru sadar pas di total sebulan. Gue pengen tos banget sama lo, Ardian. Bener-bener, bensin juga. Apalagi belakangan tuh somehow gue gak tau kenapa berasa lebih cepat habis bensinnya. Selain di pom bensin juga kadang-kadang cepat bensinnya banyak, seringkali gak ada. Yang membuat gue memakai mobil tuh bener-bener sampai titik terakhir penghabisan bensin gitu ya, sampai akhirnya bisa nemu lagi, ngisi lagi. Tapi jadi berasa banget ngisi bensinnya kok kayak lebih sering, atau jadinya harus lebih banyak. Tapi mudah-mudahan ya, kita masih bisa bukan cuma sekedar bertahan, tapi hidup cukup sampai gajian bulan depan. Amin. Pokoknya lo tetap bisa mendapatkan hal-hal yang lo inginkan. Wishlist-wishlist lo juga tetap kesampaian gitu. Terutama yang juga lagi nabung-nabung buat nonton konser, aku berbicara pada diriku sendiri juga. Mudah-mudahan dapet tiketnya, bisa berangkat, bisa nonton ya. Amin. Dan pastinya bisa membayar buat keperluan-keperluan yang lain. Thank you banget buat Rockstars yang sudah ngobrol-ngobrol dari tadi pagi. Udah nemenin gue juga dari jam 7. Obrolan kita hari ini mudah-mudahan bisa jadi penyemangat juga ya. Sedikit reminder kalau payday kadang-kadang bukan cuma soal gaji.

0: gebetan? Tenggorokan sedang terasa kurang nyaman? Tidak perlu bingung lagi, Fisherman's Friend jawabannya. Fisherman's Friend Meaty Lozenges memberikan sensasi melegakan tenggorokan dan dengan formula yang ekstra kuat bikin napasmu ekstra segar, jadi pede deh dan semangat bekerja seharian. Fisherman's Friend tersedia banyak varian rasa yang menyegarkan seperti sugar free lemon, blackcurrant, dan spearmint. Dengan kemasan Ziploc, bikin Fisherman's Friend praktis dibawa kemana aja dan pastinya halal untuk dikonsumsi. Beli Fisherman's Friend sekarang di toko terdekat. Fisherman's Friend, teman segala aktivitas.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya, banyak bakaunya yang rimbun, tenang. Udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. A rockin' life where everyone can be a rock star.
2: The rockin' life is on.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
3: Rockin' Music. Rockin' Music.
4: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music by you, T.R.L. Where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Dita lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
3: Oh.
4: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

Rocker Day with a Rock and Life, where everyone can be a rock star. Siapa dari lo yang sering banget nih ngomong sendiri? Kayak misalkan lo lagi di kamar gitu sendirian, terus suka tiba-tiba ngebayangin kalau lo lagi di interview atau kayak ngerasa tiba-tiba gue lagi podcast nih. Nah, jangan aneh dulu, jangan ngerasa aneh dulu. Karena ternyata ada studinya dari Harvard University yang ngebahas tentang orang yang sering self-talk justru lebih fokus dan lebih tahan stres. Bahkan bisa lebih objektif menyelesaikan masalah. Karena ketika lo ngomong sendiri, otak tuh kayak ngasih sinyal buat ngatur emosi dan ngelatih konsentrasi. Jadi gak aneh kok kalau lo sering ngomong sendiri sama diri sendiri. Bahkan bagus kalau lo selalu ngasih afirmasi baik. Asal jangan di depan orang aja ya. Nanti niatnya mengurangi stres, malah dikira stres.

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Belakangan ini tuh gue lagi suka banget ya rockstars nonton Black Mirror. Dan ada satu episode yang kena banget di gue dan menarik banget menurut gue. Episode itu judulnya Eulogy. Sebenarnya ya garis besarnya tuh lumayan simple, tentang orang yang udah ngelupain masa lalunya dan ada teknologi yang bisa nge-recall memori-memori itu. Tapi dari episode ini, gue tuh belajar satu hal. Kadang kita tuh cuma melihat suatu momen cuma dari sudut pandang kita aja dan berpikir kalau cerita kita tuh udah paling objektif. Contohnya kayak misalkan lo sama mantan lo gitu ya. Pasti hal pertama yang lo ingat adalah hal-hal yang dia lakukan.

lakuin yang bikin lo sakit hati. Sementara hal yang lo lakuin ke dia belum tentu jadi cerita yang pengen lo ingat atau cerita yang pengen lo ceritain ke orang lain. Jadi, Rockstars, pertanyaan gue, apakah lo selalu jadi korban di cerita lo sendiri?

Work your day with a rock and life where everyone can be a rock star. Siapa dari lo yang ngikutin Emily in Paris? Gue tuh ya, gue salah satu yang nontonin banget dan kadang ikut kesel sama pilihan-pilihannya Emily. Kayak ada aja nih pilihan hidupnya, heran deh. Nah, kabarnya ya rockstars, Emily in Paris season 6 bakal tayang akhir tahun ini dan juga bakalan jadi season terakhir dari Emily in Paris. Season terbarunya nanti bakalan ngelanjutin dari season sebelumnya yang endingnya tuh lumayan gantung sih sebenarnya ya. Dan setelah 6 tahun tayang dari 2020, it's going to be the last season of Emily in Paris. Nah, who's excited rockstars? Gue sih excited banget ya. Kesabar liat cewek linglung itu di Paris.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener gak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Today with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Apakah lo termasuk yang suka sama genre horror? Tadi tuh gue sempat ngebahas ya rockstars. Soal belakangan ini tuh gue lagi suka banget nonton Black Mirror, yang memang genrenya tuh psychological thriller dan juga horror gitu ya. Kalau lo suka dan bisa enjoy film horror, mungkin lo termasuk orang yang lebih bisa tahan sama stres. Karena menurut studi dari University of Turku, bilang kalau orang yang sering nonton horror bisa ngelatih otaknya menghadapi ketakutan. Jadi ketika dihadapin sama situasi yang normalnya bikin panik gitu ya, biasanya orang tuh yang suka nonton horror tuh bisa lebih siap mental. Nah, tapi menurut lo, apa sih yang paling menarik soal horror? Karena kalau gue udah jelas ngeliat dolar naik,

0: Rockety with Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Rockstars kadang tuh ya, mimpi tuh aneh banget. Pas masih kecil kita diajarin buat punya mimpi yang besar. Tapi begitu mimpinya mulai gak biasa, gak common, justru sering ditanya, emang bisa kecapai? Nah, hari ini gue udah sempat bahas juga nih, kalau misalnya gue bakal ngobrol soal film yang gak cuma ngomongin e-sports, tapi juga tentang mimpi yang kelihatannya mustahil, persahabatan, keluarga, sampai fase ketika rasanya nobody really gets what you're fighting for. So, please welcome cast of Nobody Loves Kai, Aurora Ribeiro, Bima Azel, dan Joshua Federico. Hello.
1: Thank you for having us.
0: Of course. Apa kabar kalian?
2: Baik.
0: Ih, seru banget nih. Nah, gue pengen ngebahas soal film Nobody Loves Kai ini. Okay. Pertama kali baca dunia Nobody Loves Kai, rasanya tuh ini bukan cuma soal tentang games atau kompetisi ya. Ada rasa tentang seseorang yang harus terus jalan walaupun kayaknya gak ada yang benar-benar ngertiin dia atau ngertiin tentang mimpinya dia gitu. Nah, kira-kira bagian mana nih yang paling bikin kalian connect sama dunia film ini?
2: Kalau dari aku awalnya jadi sebenarnya kan ini project sebelumnya udah ada di bikin short film gitu untuk ceritanya Kairi juga gitu, inspired by True Events si Kairi juga.
3: Untuk suatu brand lah.
2: Ya, untuk suatu brand. Terus kemudian gak lama dari syuting itu direncanain buat bikin jadi film panjang gitu kan. Terus habis itu aku ngelihat skripnya, aku baca skripnya lagi, dan memang aku awal connect-nya lebih ke memang ini something film yang menurut aku one of a kind juga. Karena ini tentang perjuangan, tentang mimpi, dan aku ngerasa benar-benar relate gitu sama si karakter si Kai ini gitu. Dan aku gak ngerasa kayak film ini tuh hanya untuk orang-orang yang bermain Mobile Legends gitu. Karena menurut aku di film ini tuh Mobile Legends cuma jadi latarnya doang, jadi medianya untuk mengejar mimpi gitu. Cuman ini tuh lebih ke bagaimana perjuangan dia, apa aja yang dia korbanin, apa aja yang harus dia lewatin untuk menggapai mimpinya, tuh yang menurut aku relate gitu sama aku sendiri.
0: Oke. Dan film ini juga menarik.

0: Menarik banget sih memang karena ini tadi udah sempat disebut juga ya, datang dari dunia e-sports.
1: Yes.
0: Dan itu jadi medianya untuk menggapai cita-citanya si Kai ini gitu. Tapi rasanya justru

0: Kai mengejar mimpinya melewat Mobile Legend atau dunia e-sportnya, yeah. Tapi tetap di film ini bercerita tentang prosesnya malah. Yang kita ketahui bahwasanya sekarang Kairi di titik terakhir misalnya. Yeah. Sekarang kita bisa lihat Kairi di peringkat 1. Ya timnya peringkat 1 dan lain-lain. Tapi balik daripada itu, gimana cara Kairi mengejar proses tersebut gitu. Yeah. Nah, film ini bercerita tentang proses itu gitu loh.
1: Jadi yes, tantangan-tantangannya juga ya. Juga.
0: Yes.
2: Okay. Terus I feel like orang-orang yang, maksudnya apalagi kita kan kerja di entertainment ya,
1: yeah.
2: Dan for some people itu tuh bukan sesuatu yang normal kayak kerjaan biasa.
1: Bener.
2: Gitu. So, jadi for us mungkin pasti ada keraguan itu di hati kita gitu, yeah. But we push through sampai akhirnya we're here now gitu, mm-hmm. And we got what we want gitu, yeah. Kan sebenarnya film ini menurut aku juga tentang itu sih.
1: I see. Dan kadang kan mimpi yang kelihatannya mungkin apa ya, nggak jelas atau nggak masuk akal untuk banyak orang gitu ya, justru paling susah dijelasin. Ya nggak sih,
0: yes.
1: Kayak misalkan kita di entertainment gitu kayak mungkin orang-orang yang normal mikirnya ya mimpi itu yang pasti-pasti aja gitu kan, yang di entertainment kan benar. Nah, menurut kalian apakah itu yang bikin perjuangan Kay juga terasa akhirnya mungkin apa ya, relatable lah buat banyak orang?
2: Pastinya sih.
0: Iya. Mungkin di film ini ngasih point of view juga ya, dari orang tuh menganggap bahwasannya e-sport itu suatu hal yang berbeda gitu. Bahkan bisa dibilang
2: itu suatu yang sangat-sangat dia yakinin.
1: Iya.
0: Sama kayak orang dulu melihat ya pekerja-pekerja seni kayak kita dan lain-lain itu sama seperti itu sebenarnya. Tapi sekarang justru malah di orang-orang yang dibilang e-sport. Padahal kemarin kita ke kantornya ke kantor Onyx. Itu ada lembaran baru, ada suatu hal baru yang bisa diolah sebenarnya untuk anak-anak masuk ke sana sebenarnya.
2: Aku juga kaget ketika ada kantor baru.
0: Yes.
2: Iya. Yeah. Aku kayak oh my god, this is a whole new world.
1: Dike, ini benar-benar serius gini ya.
3: Dan mereka benar-benar latihannya tuh ini banget gitu. Maksudnya kayak setiap hari dia harus bangun jam berapa, terus latihan berapa jam.
1: Iya.
3: Kayak gitu tuh
2: benar-benar kayak 9 to 5 job.
0: Iya, Afid.
1: Oh gitu. Jadi kalian udah datang juga ke kantor Onyx-nya gitu ya, ngelihat bagaimana sistem kerjanya di dalam kantor Onyx itu seperti apa gitu.
0: Yeah.
1: Wah, seru banget nih. Alright. Abis ini kita bakal terus ngobrolin lagi tentang film Nobody Loves Kay. So don't go anywhere. Stay tuned only on The Rockin' Life.

0: excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Rock your day with Rock and Life, where everyone can be a rock star. Langsung panik, udah on air. Masih bareng cast dari film Nobody Loves Kay. Nah, yang menarik dari cerita ini, Rockstars, Kay ini gak jalan sendirian, karena ada sahabat-sahabatnya ya. Ada Ido, ada Aurelio, Amanda, dan orang-orang juga yang hadir di fase kehidupannya si Kay. Nah, gue mau nanya menurut Bima dulu deh.
2: Oke.
1: Seberapa besar sih sebenarnya peran orang-orang di sekitar untuk kita bisa mengejar mimpi kita?
2: Jujur kalau based on cerita ini ya, sangat berpengaruh sih. Karena like in everything, maksudnya mereka tuh gak harus support kamu. Misalnya contohnya di cerita ini si Kay, let's say dia disupport memang sama teman-temannya, sahabat-sahabatnya mereka disupport, dia disupport terus habis itu, tapi sama orang tuanya, sama keluarganya memang tidak disupport. Karena ya yang tadi yang dibilang Josia gitu, kayak e-sport tuh something yang baru gitu kan, something yang belum familiar bagi para orang tua gitu. Tapi menurut aku semuanya itu berperan untuk nge-push nge-push mimpinya si Kay gitu. Karena meskipun kayak gitu, dia itu berarti kan nimbulin sesuatu dalam diri Kay yang kayak, ya udah berarti gue harus nunjukin nih ke orang tua gue kalau gue bisa. Gue nunjukin kalau ini something yang memang bakat gue di sini, gue bisa jadi ini sebuah pekerjaan dan gue bakal buktiin ke mereka gitu. Jadi kayak semuanya tuh pasti berpengaruh gitu. Mau itu ngeremehin lu atau misalnya kayak yang support lu, semua itu berpengaruh demi lu mengejar mimpi gitu. Memang gimana cara lu ngatur mereka aja sebagai, lu dengerin mereka tuh sebagai apa di diri lu gitu.
0: Pasti ngaruh ke self esteem juga ya.
2: Iya.
1: Jadi memang support system tuh pastinya berperan sangat besar ya dalam mimpi kita ya.
2: Benar.
1: Gitu. Nah, buat Josia berperan sebagai Aurelio, ini tuh terasa seperti orang yang sering jadi penahan atau kayak jadi orang yang menengahi gitu ya di tengah chaos. Nah, kadang tuh tipe teman kayak gini kan gak terlalu kelihatan, tapi sebenarnya penting banget dalam dinamika friendship. Ada aja deh bener-bener nih, kalau misalkan Rockstars bisa ngelihat langsung ya. Kebetulan Aurora juga lagi live ya.
0: TikTok. TikTok aku Aurora Ribeiro namanya, let's go lihat.
1: Bener, langsung aja tuh tonton behind the scene-nya, mereka lagi on air. Nah, tapi balik lagi ke Josia nih. Apa sih kira-kira yang paling menarik buat lo waktu memahami karakter Aurelio?
3: Sebenarnya peran Aurelio ini di antara tiga sahabat ini, dia tuh kalau dianalogikan kayak lem aja sebenarnya. Perekat antara Ido dan Kay sebenarnya. Di antara gempuran egonya Ido dan Kay dan aku sekarang colek-colek ini. Nah, dia tuh jadi sebenarnya sosok yang bisa mengisi di tengah-tengah itu sebenarnya. Gimana ketika kedua ego ini tidak bisa nyatu, yang bisa nyatuin tuh sebenarnya Aurelio. Cuma di balik mimpi, apakah dia bertanya-tanya bahwasanya apakah mimpi Aurelio ini benar-benar mimpi Aurelio apa mimpi teman-temannya? Nah, itu yang bisa disaksikan di film.
1: Nah, itu yang bakal jadi misteri yang bisa kita tonton langsung nanti ya di filmnya ya.
2: Yes,
1: itu dia. Kalau buat Aurora sendiri nih, karakter Amanda juga menarik banget karena dia nggak hadir cuma sekedar romantic interest doang gitu ya. Dia juga seperti orang yang genuinely mencoba untuk ngerti dunianya si Kay.
0: Benar.
1: Nah, walaupun nggak sepenuhnya mungkin relate gitu ya. Buat lo sendiri apa sih yang bikin dinamika ini terasa berbeda?
0: Menurut aku tuh sebenarnya Kay tuh jadi kayak a breath of fresh air gitu buat karakter Amanda. Karena mungkin karakter Amanda itu

0: Sound effect-nya juga gue suka banget.
1: Bagus banget,
2: makasih. Bagus banget.
3: Nah, kan lupa tadi ya. Oh iya, a breath of fresh air.
2: Yes.
3: karena dia kayaknya the kind of person yang kayak play by the rules banget gitu loh.
2: Okay.
3: Nah, tapi waktu dia kenal sama Kai, terus dia ngeliat nih orang aneh ya gitu. Mm-hmm. Tapi kayak dia berani banget. Dan mungkin keberanian Kai ini jadi suatu inspirasi juga sebenarnya buat Amanda gitu. To mungkin go out of your comfort zone dan berani mengejar mimpi kamu, mau itu mungkin enggak di apa ya, support atau dilihat sama seseorang sebagai sesuatu yang serius, tapi tapi ya dia tetap keep on trying terus aja gitu.
2: Ah, oh, menarik banget. Nah, kalau ngomongin soal growing up gitu ya. Kadang orang yang nemenin kita di awal kan belum tentu bakal ada sampai akhir gitu. Maksudnya belum tentu bakal ada sampai kita sudah bisa.
3: People come and go.
2: Exactly. People come and
3: everybody
2: go.
3: Change.
2: Everybody change. Gue suka banget like quotes-quotes ini. Keren banget vokal grup ini memang. Nah, film ini juga sedikit banyaknya ngomongin tentang itu kan. Maksudnya kayak ya, untuk orang-orang yang mungkin berada di fase-fase awal, support di awal gitu, tapi belum tentu di akhir tuh mereka akan terus ada. Nah, apakah kehilangan orang dalam perjalanan menuju mimpi itu sebenarnya sesuatu yang gak bisa dihindari menurut kalian?
1: Sebenarnya kalau dikotakan kehilangan, sebenarnya nggak terlalu ini sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita meninggalkan sejenak untuk mimpi kita, sebenarnya itu yang lebih pas. Dimana ternyata memang pasti ketika kita bergerak bersama di era-era kita, pasti di titik akhir kita pasti temuin orang-orang yang dulu kita mulai step up dengan bidang yang berbeda gitu. Bahwasanya setiap mimpi orang tuh beda dan titik mimpi orang tuh beda-beda. Nah, dimana kita pastinya akan bertemu mereka di saat nanti. Ketika sudah emang besar atau di end up di ujung karir di suatu bidang gitu. Kalau menurut gue kalau menurut kanan ke gue ini yang sedang ketawa-tawa ini,
2: kira-kira gimana nih?
4: Kita gak tahu, kita serius banget.
1: Ketawa itu bagian dari emosinya.
2: Benar.
1: Karena film ini ada humornya.
2: Ada humor. Nah, itu dia.
3: Serius-serius aja. Ada lucunya juga.
1: Benar sekali.
2: Benar. Nah, kalau misalkan menurut Aurora sama Bima sendiri gimana nih? Apakah
1: pertanyaan ulang ya?
2: Suatu apakah apa namanya, orang yang mungkin udah nge-support kita dari awal gitu ya.
3: Kenapa? Lanjut.
2: Oh iya, lanjut. Apakah orang-orang yang udah nge-support kita dari awal itu akan akan selalu nge-support kita ketika kita sudah menjalani mimpi kita? Apakah mereka akan selalu ada di samping kita apa gimana menurut kalian?
3: Kalau menurut aku sih ini kalau aku ya, maksudnya di kehidupanku biasanya maksudnya it's good to realize dan sadar kalau ada seseorang yang support diri kamu untuk mencapai mimpi kamu. Tapi biar kita nggak take itu for granted, but also at the same time, aku ngerasa I don't think we should expect anything from them juga gitu. Karena pastinya people change, people come and go, dan dengan kita punya rasa gratitude atau kayak bersyukur dengan sekarang mungkin di fase ini ada orang yang nge-support kita, then that's enough gitu.
2: Yeah, oh that's nice.
4: Sepakat. Mungkin sama sih, maksudnya kalau misalnya dari pengalaman gue juga kayak gitu. Maksudnya memang kayak dari awal tuh ya it's good gitu kalau ada orang yang memang support lu, tapi lu harus tahu kalau misalnya, dan lu harus siap juga terhadap kayak konsekuensinya kalau misalnya nanti di atas sana mungkin mereka udah gak support lagi. Dan itu kayak ya udah, memang itu ya kehidupan realistis akan seperti itu juga gitu.
2: Jadi acknowledge kalau ya people come and go, tapi kita tetap harus focus on what we pursue gitu
3: Oh that's karena nice. Mungkin support terbaik yang akan kita bisa punya itu dari diri kita sendiri sebenarnya.
2: Sepakat. Keren banget itu closing statement-nya. Alright Rockstars, kita bakal lanjut ngobrol lagi tentang film Nobody Loves Kay bareng cast dari film Nobody Loves Kay. So, stay tuned, don't go anywhere. You are listening to TRL.

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Haha, enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: 5 seconds of summer, everyone's a star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026 is promoted by Cakra Life Asia.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Rocker Day with Rock and Life, where everyone can be a rock star. Masih bareng cast dari Nobody Loves K. Halo.
1: Yay.
0: Alright, Bima.
2: Ya. Yeah.
0: Jadi gue penasaran banget nih. Ini kan karakter K ini bisa dibilang berapi-api gitu ya. Nah, tantangan terbesar memerankan karakter ini tuh apa sih untuk lo?
2: Tantangan terbesar ya. Mungkin pertama gue harus lebih mendekat ke dunia e-sports. Meskipun gue sudah tahu dunia e-sports dan udah ngikutin juga, cuman kan gue belum tahu kayak ya tadi dibilang tuh kita baru tahu kalau misalnya kita ke kantor Onyx terus ngelihat bagaimana mereka latihan, bagaimana mereka bekerja tuh ternyata kayak wah gokil juga ya latihannya apa segala macam. Mungkin gue lebih ke mendekatkan ke e-sports dan mungkin tantangannya ini kali ya jari gue harus cepet.
3: Kalau yang terkenalnya adalah dia.
2: Iya, pasennya dia.
0: Oh gitu.
3: Pasien sekali dia.
0: Cepet banget cepet tanggap gitu ya.
3: Ganti-ganti.
4: Imagine kan mainnya begitu ya.
3: Iya, bergetan gitu.
0: Oh, I see. Tapi lo emang sebelumnya pernah main games
2: itu? Main juga.
0: Oh, main juga ya.
2: Cuman role gue bukan jungler dan gue enggak bisa yang kayak terlalu seret gitu. Jadi di filmnya gue coba kayak belajar gitu, asoy gameboy.
0: Apa bisa ya? Wah, seru banget. Nah, ada gak sih mungkin apa ya, mungkin momen menarik selama reading dan shooting untuk kalian? Ada gak?
3: Banyak, tapi banyak banget tuh ketika dalam suatu adegan gitu.
2: Iya,
3: banyak banget yang seru, banyak banget.
4: Tapi kalian ketemu Kairi menarik dong.
3: Iya menarik, cuman ini nih yang dari kemarin tuh ketahan karena emang banyak cerita seru banget tuh ketika emang kita lagi take dan lain-lain tuh seru banget. Cuman emang di B-side itu banyak juga kayak kita bikin turnamen 5-5 lawan kru antar cast Mobile Legend ya. Itu juga seru banget. Terus di set kita nyanyi-nyanyi dan lain-lain itu seru. Menurut kalian apa? Presenter gue.
0: Keren. Jadi co-host nih.
2: Karena menurut gue ini project kita kayak apa ya? Kayak benar-benar kayak kita tuh nyatu semua gitu loh. Kayak there's no boundaries yang terlalu gimana. Jadi kita kayak ngerasa enak banget buat kayak diskusi, buat main. Karena kayak ya

0: sebagian besar tuh krunya masih pada muda-muda gitu. Jadi kayak kita ngerasa kayak karena tentang persahabatan, jadi memang Raka nge-set up untuk tim dan krunya kita kayak bener-bener memang bersahabat banget gitu. Jadi kayak
1: karena seru kalian kan sih. Main Mobile Legend di set gitu-gitu
2: kan. Nah kalau Aurora?
1: Enggak, jujur aku gak main.
2: Oh gak main?
1: Aku sempet nyoba, cuman aku kayak mungkin gak cocok aja kali
2: ini. Oh gitu, berarti cara kalian untuk ngebangun chemistry gimana nih?
1: Banyak ngobrol ya, kita
3: banyak ngobrol
1: ya.
3: Terus setelah syuting pun kita banyak nongkrong juga selain selain di syutingan gitu. Itu sih yang membuat chemistry kita, bahkan kalau gua sama Bima sama Aurora tuh sampai sekarang masih main gitu. Setelah syuting tuh masih main gitu-gitu sih.
2: I see. Ada ini enggak ngerasa apa namanya post production blues gitu, kayak misalkan udah selesai syuting walaupun sebenarnya kan masih ketemu tamu juga gitu ya, masih apa namanya promo-promo, apalagi bentar lagi premier dan segala macam gitu. Tapi ada nggak sih rasa aduh pas selesai syuting udah selesai nih, mungkin udah selesai.
1: Aku gak terlalu kali, karena grup kita tuh di WA masih aktif berisi, banget sampai berisi. Sekarang.
2: Oh, gitu.
3: Walaupun gue paling pasif ya.
1: Video call bareng kayak gimana nggak tahu, pengen aja gitu.
2: Seru banget. Yang paling aktif siapa di antara kalian?
3: Gue paling pasif sih.
2: Gue paling pasif ya.
1: Enggak, aku yang paling pasif.
0: Yang ngomong pasif.
4: Paling pasif.
0: Yang ngomong pasif itu dia.
2: Aurora yang paling aktif.
3: Momen penting saja.
2: Oh gitu. Contoh momen penting kayak gimana?
3: Penting ketika kita ada jadwal atau apa didatang.
2: Oh, itu baru kayak halo guys.
3: Ada topik yang hangat didatang. Kalau topiknya enggak penting karena semua topik enggak penting.
1: Mereka kayak tuker-tukeran gift gitu-gitu, tahu kayak apaan sih ini?
2: Tuker-tukeran stiker gitu.
0: Sebenarnya enggak nyaman kayaknya.
1: Iya, grup kayak enggak mau. Ya ini woman in male field.
2: Oh, I see. Alright. Abis ini kita bakal balik lagi Rockstars. Kita bakal ngebahas tentang film Nobody Loves Kay bareng cast dari Nobody Loves Kay. So don't go anywhere, stay tuned terus.
5: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day.

0: Rocker Day with Rock and Life, where everyone can be a rock star. Masih bareng cast dari Nobody Loves K. Yes, nah, alright, gue langsung aja nih nanya, kenapa film ini harus banget nih ditonton sama rockstars?
1: Asik.
2: Kita dulu, baru punchline-nya dia.
1: Banget.
3: Gitu, kita dulu.
1: Gitu. Oke, gue duluan ya. Film ini gak cuma sekedar tentang Mobile Legends doang. Ini film yang kayak tentang perjuangan dan mimpi. Dan gue rasa semua orang pasti relate, karena semua orang pernah bermimpi atau pasti sedang bermimpi gitu untuk menjadi sesuatu. Yes. Dan gue ngerasa

0: ya gue dapet sesuatu sih dari film ini gitu, kayak ya salah satunya kayak misalnya ya mimpi itu memang harus apa ya namanya harus lu
1: kejar, harus
0: kejar, diraih, harus terima prosesnya gitu, yeah. Harus nikmatin prosesnya gitu, karena ya as long lu berjuang terus dan gak menyerah, pasti lu akan menggapai mimpi lu. Dan gue ngerasa ketika nonton ini banyak banget yang bisa gue dapetin ketika ya gue lagi berjuang juga gitu, gue pun sebagai aktor lagi berjuang untuk menggapai mimpi gue juga, yeah. Dan gue dapet banyak banget insight dari film ini gitu sih.
1: Ah, oh, nice. Ada tambahan mungkin?
2: Kalau menurut aku, kalian di film ini gak akan mendapat inspirasi mungkin dari karakter Kai, tapi juga mungkin kalian bisa relate sama karakter-karakter lainnya, yeah. Kalian juga akan, yes, have a really fun time watching it, karena, yes, ini tentang persahabatan, terus ada komedinya juga, ya kan?
0: Betul.
2: Pokoknya seru banget ya pokoknya film ini.
3: Di era kita juga sebenarnya,
1: yeah.
3: Sama ini sih, mau nambahin soal film ini tuh tidak menambahkan kesan negatif kepada pecandu game, mm-hmm. Bahkan bisa dibilang itu mematahkan stigma bahwasanya ada pecandu game gitu.
1: Oke.
3: Okay. Balik lagi gitu, ketika kita ngejar mimpi, kita harus tahu potensi kita tuh sampai mana sebenarnya. Yeah. Dia balik lagi harus dari monitoring orang tua sebenarnya gitu. Yeah. Jadi di film ini bercerita tentang cara orang tua memonitori anaknya, cara anak muda ngejar mimpinya, bahkan ada dari orang generasi atas yang harus beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru, seperti cucunya harus suka apa dan lain-lain, mimpinya apa, harus beradaptasi itu sih.
1: Oh, nice. Nah, boleh dong ajak rockstar semua untuk nonton Nobody Loves Kay.
0: Oke.
2: Jangan lupa
0: nonton film Nobody Loves Kay mulai tanggal
3: 4 Juni 2026.
0: Yoi, di bioskop.
1: Di bioskop kesayangan Anda.
3: Asik. Cheerio.
1: Bro, thank you so much untuk Bima, Aurora, dan juga Josia yang udah datang nih ke studio TRL ngobrol-ngobrol bareng soal filmnya Nobody Loves Kay. Bisa banget nanti ditonton Rockstar tanggal 4 Juni 2026. So, thank you gengs for coming, dan thank you juga buat, yes, thank you so much. Thank you juga buat Rockstars yang udah stay tune dari jam 11 tadi ya. Ketemu sama gue minggu depan, only on The Rockin' Live. See you next week, Rockstars.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up comedy di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show.

0: dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: AJA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Beat Dua. That's the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus Sing Along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and The Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with John Batiste, Elomé, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is my BGA International Java Jazz Festival 2026. Supported by my BGA Beboto Sosro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
2: TRL. The Rockin' Life.
3: Dunia terlalu bising dengan informasi yang beragam dan masih asing. Tempo hadir sebagai solusinya. Lagi ramai dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Berita penting dikemas dengan ringan. Info serius dibawa relevan. Dari berita politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dijelasin dengan tajam.
4: Ada juga cerita yang dekat sama hidup kamu, plus podcast yang bikin melek.
3: Pokoknya, apapun yang lagi ramai dibahas, bakal Tempo kupas.
4: Ada kabar baik juga dari Tempo.
3: Khususnya pendengar radio, Tempo bakal ngasih kamu diskon 50% untuk berlangganan Tempo Media.
4: Caranya gampang.
3: Kamu tinggal buka subscribe.tempo.co dan masukin kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi ya, Dengar Tempo. Dan kamu bakal dapetin akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Satu platform, satu sandar, terpercaya. Jangan cuma ikut rame, jadi juga yang paling paham. Tempo Media, enak didengar dan perlu.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
2: Rockin' Travel.
5: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang. Udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
2: Rockin' Travel.
5: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Ini agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak

0: buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini gak dibuka buat publik. Lumayan kan? Gak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Navi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Go Hang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik.

0: milik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang, yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
1: Chibi-chan, asobi koka.
2: Kampai. Woi! Woi, bagaimana ini?
3: Songjinjin kotonaka.
4: Si kongu si kau.
3: Kau lei. Kimi no namae wa Gohang kun da. Gohang kun.
5: Bom rendai ke chokkao.
6: Yo, don kappai tamgan tijippun leo.
7: Hai sani amala.
8: Lo tang zai ya zai liang man hai di.
9: Bang bang bang bang. Bye.
0: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi, beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
10: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
11: The Rockin' Life is on.

Lawless Jakarta hilang dari muka bumi? Haha, enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lawless Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store, dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan. Where everyone can be a rock star.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
2: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: This is TRL, the rockin' life, rockin' you all day long.
1: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' music. Rockin' music.
2: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streaming-nya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.
1: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan. Dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
2: The Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Peak Dua. Catch the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Elirom, plus sing along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and The Essentials, La Unita, and many more. Don't sleep on special shows with John Batiste, Ella May, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is my Betia International Java Jazz Festival 2026. Supported by my Betia, Beboto Sostro, Telkom Sel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
0: TRL. The Rockin' Life. Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
3: Hai, Aryo Astunggoro, balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat

0: pasir laut yang ada di dasar danaunya, cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah, tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah itu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
0: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods

0: ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi, sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ya kalau Marco Rani dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gue aja mikir, gue aja kalau udah capek nih seharian gue kerja nih. Iya. Terus dia nanya, how's your day? Nih gue harus, gue paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gue yang gue ngapain apa? Gue udah seharian gue capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Chat GPT. Gue udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gue kirim. Capek!
3: Ya makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

This is Drunk Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Drive and Dive yang terus akan menemani lo sampai nanti jam 7 malam. Ini gue rasa ya, momen-momen menuju long weekend again di bulan Mei ini emang harus lo manfaatin untuk namatin satu series yang menurut gue tuh sangat-sangat akan lo kangenin sih. Seperti yang kita tahu kalau Emily in Paris yang sudah rilis lagi kemarin dan sudah kasih kisi-kisi kalau mereka tuh bakalan selesai di akhir season 6. Jadi creator seriesnya ada Daryl Star yang juga mengucapin terima kasih untuk semua para fans dan penonton yang udah ngikutin kisah Emily dari awal. Dan menurutnya kalau series ini bukan cuma soal drama

sama romance doang, tapi banyak orang yang makin termotivasi untuk traveling dan jatuh cinta sama Paris. Bahkan di season terakhir, mungkin masih bakalan dibintangin sama Lily Collins juga, akan ada juga pemain-pemain lainnya, tapi yang pasti ini akan jadi season terakhir dan ya udah tamat aja gitu. Penasaran sih sebetulnya kisah cinta mereka bakalan dibawa kemana ya kira-kira? Apakah masih terus akan bergantung dengan fashion-fashion mereka yang unik? Ya, we'll see lah.

0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: Tenggorokan sedang terasa kurang nyaman. Tidak perlu bingung lagi, Fisherman's Friend jawabannya. Fisherman's Friend Minty Lozenges memberikan sensasi melegakan tenggorokan dan dengan formula yang ekstra kuat, bikin napasmu ekstra segar, jadi pede deh dan semangat bekerja seharian. Fisherman's Friend tersedia banyak varian rasa yang menyegarkan seperti sugar free lemon, blackcurrant, dan spearmint. Dengan kemasan Ziploc, bikin Fisherman's Friend praktis dibawa kemana aja dan pastinya halal untuk dikonsumsi. Beli Fisherman's Friend sekarang di toko terdekat. Fisherman's Friend, teman segala aktivitas. Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM, The Rockin' Life.

0: Ultimate Music.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.

This is Drogi Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Drive and Jive. Halo, selamat sore lagi. Selamat bergabung buat lo yang baru join. Tapi yang pasti kalau lo nungguin, kira-kira bakalan ada update apa aja sih? Sabar dulu, tahan dulu. Sampai nanti jam 7 malam, gue Sarah Zani masih terus akan ada di sini, The Rockin' Life.

0: lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

Demamnya ketika lo tahu pengumuman soal BTS yang akan konser di Jakarta. Gue sih jujur jadi agak flu, meriang dikit. Ah ya, wajar lah ya. Tapi yang menarik adalah konser di GBK ini juga jadi hal yang bikin kita nonton war gimana pun caranya ya. Dan kita tahu kalau misalnya kabar yang udah diumumkan lewat @ime_Indonesia sekaligus detail-detail penjualan tiket, registrasi Weverse membernya para ARMY, terus udah gitu kapan kita harus cek-cek general on sale, gimana caranya, udah pokoknya lo siapin aja dari sekarang. Menurut gue untuk harga yang dimulai dari 1,8, ya masa sih nggak mau ngusahain?

0: RL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Drive and Jive. Hai, masuk ke jam 6 sore. Hari ini gue siap untuk ngasih kabar banyak yang menarik buat lo. Jadi syaratnya stay aja sih. Yes, Sarah Zani, The Rockin' Life.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: This is Truki Live, your number one lifestyle and entertainment.
1: Menemani lo sampai nanti jam 7 malam. Langsung happy banget ketika dengar kabar yang menurut gue sih ini banyak banget perkembangan untuk kota Jakarta itu sendiri, ketika Pemprov DKI Jakarta sudah memutuskan untuk memperpanjang rute LRT dari Velodrome sampai ke Duku Atas. Terima kasih loh Bapak Pramono Anung ya, yang sudah menjelaskan dengan panjang lebar juga gitu ya. Bertambah yang sekitar 2 km setelah adanya tambahan rute Manggarai Duku Atas, yang sebelumnya proyek ini mencakup rute yang cukup panjang juga gitu ya, bahkan sepanjang 12,2 km. Bapak Pramono juga bilang anggaran atau investasi pembangunan LRT Velodrome Duku Atas juga akan bertambah jadi 2,7 triliun dan bisa dibayangkan ini akan dilanjutkan juga ke jalur-jalur berikutnya gitu ya, kayak JIS, Ancol, PIK2 sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Tinggal kita tunggu aja update kapan estimasi selesainya, apakah on track atau tidak. Gue rasa sih on track lah, masa enggak? Kuningan aja bisa lancar kok.

0: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: Untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: The Rockin' Life.

This is Drogi Live and Dive sampai nanti jam 7 malam langsung dibikin shock. Yes, ketika sekarang kayaknya yang namanya apa sih AI, terus udah gitu juga inovasi-inovasi soal aksesoris fashion tuh udah mulai bisa berkolaborasi lebih jauh lagi. Google udah resmi berkolaborasi barengan sama Samsung Mobile dan brand eyewear asal Korea Selatan, the one and only Gentle Monster, yang ngembangin kacamata pintar berbasis AI lewat platform Android XR. Pengumuman ini sebetulnya disampaikan langsung waktu di event kemarin ya, Google I/O 2026 di California. Dan banyak juga yang mulai nganggap bahwa ini tuh sebagai next fasenya mereka setelah smartphone. Jadi bukan cuma sekedar kacamata yang stylish, tapi berangkat dari AI ini, mereka beneran bisa menangkap banyak informasi dari situs Google. Frame-nya juga udah ada mikrofonnya, speaker, kamera, sampai integrasi dari Gemini AI punya Google. Masih dicari tahu sih sebetulnya secara penggunaan ini bakalan kayak gimana, karena kalau dilihat dari detailnya sih bisa navigasi juga, nyari coffee shop, nyari referensi makanan, dan itu akan muncul gitu aja di layar. Pertanyaan gue adalah kapan kita bisa lihat dan rilis itu untuk benar-benar tahu apakah ini bisa benar-benar safe atau justru sebaliknya. This is Drogin Live, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, hi. Di Drive and Jive masih terus akan menemani lo sampai nanti jam 7 malam. Ada kabar yang juga bikin gue happy banget. Apa? Soal SIM. Tapi sabar dulu ya, setelah yang satu ini.

0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: The Rockin' Life.

Jive, kabar menarik, Rockstars SIM digital resmi diluncurkan, cukup diakses lewat aplikasi dan dilengkapi barcode yang dinamis. Gimana? Jadi Korlantas Polri resmi meluncurkan SIM digital yang terintegrasi dalam aplikasi digital Korlantas Polri. Sebetulnya inovasi ini tuh ngemungkinin kita untuk para pengendara ya, mengakses SIM langsung dari ponsel tanpa harus bawa kartu fisik. Jadi SIM digital tersebut dilengkapi sama barcode dinamis yang berubah setiap 10 detik untuk bisa mencegah pemalsuan. Terus udah gitu juga dapat sertifikasi keamanan dari BSSN. Dan selain itu, sistem ini juga terhubung sama layanan perpanjangan SIM online, notifikasi masa berlaku, sampai ke ETLA atau tilang elektronik. Tetap ya, kalau misalnya udah ada peraturan kayak gini, diingetin untuk SIM fisiknya tetap dibawa. Cuman kalau emang ketinggalan, gak ada tuh alasan kayak pak ketinggalan padahal ada di rumah, bohong. Happy sih kalau perkembangannya kayak gini, tapi udah gak bisa aneh-aneh dong.

0: your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita terus seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: Lifestyle and Entertainment Update.
2: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
1: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: lagi kerja.
1: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
2: Segala aktivitas The Rockin' Life.

0: for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban.

0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: Joy Jakarta.
2: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
3: TRL. The Rockin' Life.
4: Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah

0: Bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lo hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: This is CRL.

punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.

0: cerita tentang anak bul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
1: Rockin' Hype.
0: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Shibichang, asobi koka.
3: Woi, bagaimana ini?
4: Songjinjin kotor nak.
5: Si kong si kau. Mungkau lagi.
4: Kamu nama apa? Gohan kun dah. Gohan kun.
5: Om lendai ke cok kau. Dia,
6: dong kapai tamu ganti jipun leh.
7: Hei, sani apa lah? 我当在呀，咱连麦还得。棒棒棒棒，拜。
0: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
8: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Ultimate Music Weekend is calling.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
2: ARL. Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
3: The Rockin' Life. Time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
3: Rockin' Travel.
4: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blux yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
5: You're listening to

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakal yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Get ready. Culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Our ultimate music weekend is called.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up comedy di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: RL. Lolos Jakarta hilang dari muka bumi.

0: Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lawless Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store, dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: The Rockin' Life. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
1: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's culture, time. Trend, and highlight. Highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Chibi-chan, asobi koka. Kampai.
3: Oi, bak mani me.
2: Song jin jin ko to na kha. Si kong si kao. Mun kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Bom len dai ke cho kao. Deo don ka pai tam ga di ji pu le.
4: Hai sa ni ya ma la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
5: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

0: where you need to be.
1: You're exactly where you need to be.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: U T R L.
1: Where everyone can be a rock star.

0: balance of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ia banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: lifestyle, pop culture trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.